0: Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
1: Halo re, aku Wawan, asli re Surabaya. Aku re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu re.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bang.

Okay, sahabat Citra masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Begini bareng Dina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat segar semangat. Ada satu rasa cinta dari Vita Alvia ya. Pagi-pagi kita dengerin lagunya Cinta-Cintaan nih. Penting jangan yang galau-galau gitu ya. Nanti moodnya jadi berubah juga nih. Oke sahabat Citra, langsung aja kita ulas informasi apa nih ya di pagi hari ini. Yes, informasi pertama nih, update harga BBM sahabat Citra. Harga BBM Pertamina terbaru per 1 Agustus 2026 di berbagai daerah Indonesia. Cek sekarang yuk. Memasuki bulan Agustus 2026, harga bahan bakar minyak non-subsidi mengalami penyesuaian. Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Agustus 2026. Harga Pertamax mengalami penurunan. Tidak hanya BBM non-subsidi jenis bensin seperti Pertamax, namun Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo juga mengalami penurunan harga. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan dengan telah mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat. Ungkapnya dalam keterangan tertulis dikutip pada linggaupos.co.id pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Namun penyesuaian harga BBM non-subsidi ini hanya berlaku di stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru di Indonesia mulai 1 Agustus 2026 sebagaimana melansir laman Pertamina Patraniaga. Pada Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi, Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp16.300, dan Pertamax Turbo Rp18.700.

Untuk Pertamina Biosolar di 6.800, Dexlite 20.150 perak, dan Pertamina Dex 21.650 perak. Untuk Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Pertalite 10.000, Pertamax 16.650, Pertamax Turbo di 19.100. Oh, dari sini saja bisa kita lihat ya bahwasannya kenaikan tidak menyeluruh, penurunan tidak menyeluruh daerah gitu. Jadi baru sebagian saja ya, harapannya nanti turunnya turun banget gitu ya. Terus semuanya juga kena turun gitu kan ya, enggak hanya 5% wilayah saja.

lagi belum turun ya, sabar-sabar dulu nih, kita antrian panjang dulu di SPBU ya. Ya, sambil menikmati gitu kan. Siapa tahu pas ngantri dapat kenalan baru gitu kan, nambah-nambah kontak person. Oke deh sahabat Cita, demikian sekilas informasi membuka di perjumpaan pagi hari ini mengenai harga BBM terbaru. Dan ya, kita lanjut dulu ya, hibur sahabat Citra lagi nih. Ada Vita Alvia lagi dengan lagunya Abang Lagi Di Mana. Abang, di mana Abang? Sampai dicari-cariin, sampai diciptain lagunya nih ya. Langsung aja kita puterin dulu Abang Lagi Di Mana. Dan Edina akan kembali lagi pastinya untuk menyapa kembali sahabat Citra semua. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi

0: Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang regane 7

0: Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Seratus dua koma enam.

Sobat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Dan ya bosnya, masih bareng Dina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat segar semangat. Ya, lanjut lagi ke informasi selanjutnya nih. Polisi tangkap pelaku pencurian 15 tabung gas di kandang ayam Muara Bliti, Musirawas. Polsek Muara Bliti, Musirawas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Dusun 2 Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Pelaku berinisial AG, 24 tahun, warga Dusun 3 Desa Bumi Agung, ditangkap pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Korban, Edo Prayoga, 25 tahun, wira swasta asal Desa Bumi Agung, kehilangan 15 tabung gas ukuran 3 kg dari kandang ayam miliknya. Kehilangan tersebut pertama kali diketahui oleh karyawan korban, Gunawan, 32 tahun. Setelah dicek, total kerugian ditaksir mencapai Rp3.750.000. Berdasarkan laporan polisi Polsek Muara Bliti, tim Reskrim Polsek Muara Bliti yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Gita Loris SH CPHR langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, AG mengakui telah melakukan pencurian bersama seorang rekannya berinisial R. Saat ini, AG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Muara Bliti. Kapolsek Muara Bliti itu Miming Wijaya SEMM mengatakan, dalam penangkapan tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa 11 tabung gas, 3 kg dan 1 unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam yang digunakan pelaku. Dan saat ini pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk mencari pelakunya, ujar Kapolsek pada Minggu 2 Agustus 2026. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, dan melengkapi berkas perkara. Rencananya adalah koordinasi dengan jaksa penuntut umum, pengiriman SPDP, dan pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelapor. Emang ya, kalau udah maling tuh gak mikirin gitu, gimana nasib orang yang dicurinya ini ya, gimana jadinya korban. Jangan sampai ya sahabat Citra, ada banyak sekali cara mencari rezeki yang halal. Kerja yang halal-halal aja, rezekinya yang halal ya, uangnya buat beli makan anak istri, buat beli makan keluarga di rumah. Usahakan dengan cara yang halal. Dan kayak gini, ya masih muda, ujung-ujungnya berurusan sama polisi kan. Baru nyesel ya, karena biasanya penyesal dan tawanya di akhir ya. Tapi gak apa-apa, semoga ini menjadi efek jera ya. Memang harus diberikan efek jera nih kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji atau melanggar hukum. Oke, lanjut lagi sahabat Citra, kita puterin dulu lagu-lagunya yuk untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua di pagi hari ini. Gak kerasa udah menit 44 dari jam 7 pagi ya. Aktivitas mulai berjalan ya, kalau masakan udah pada selesai, kuy sarapan.

Kita puterin ada Sawang Sinawang dari Azmi Pandemi ya. Ya, Sawang Sinawang ya, namanya kehidupan gitu kalau kata orang mah. Langsung aja Sobat Citra, kita puterin dulu lagunya Sawang Sinawang dari Azmi Pandemi ya. Semoga dapat menghibur dan selamat mendengarkan.

0: FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
5: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Seperti biasa, Keluarga Sehat Indonesia selama 30 menit ke depan, Vina akan menemani Keluarga Sehat Indonesia dengan berbagi tips informasi seputar kesehatan dan juga informasi seputar manfaat dari mengonsumsi

0: produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

0: Hati untuk keluarga sehat Indonesia yang sedang mengalami kolesterol tinggi, harus segera diobatin ya. Karena jika kolesterol dibiarkan, itu akan mengakibatkan kita jadi sakit jantung, bahkan kita akan mengalami stroke. Gak mau dong ya kalau misalkan kita stroke. Baik deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu yuk yang berikut ini.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sempuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
2: Agarilius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilius sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, AC

0: program Dangdut Nusantara. Persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series. Keluarga sehat Indonesia, penyakit yang datang itu pasti gak diundang. Sama halnya seperti dia yang datang gak diundang tapi memberi harapan. Tapi untuk keluarga sehat Indonesia juga harus tetap ya, kita rutin untuk berolahraga supaya terhindar dari berbagai penyakit. Dan untuk Anda nih yang sedang mengidap penyakit degeneratif maupun penyakit kronis lainnya, Anda bisa menggunakan Agarilo Series secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya, untuk menambah imun tubuh kita dan pastinya menyembuhkan penyakit degeneratif maupun penyakit kronis yang Anda derita saat ini. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Ibu siapa ya namanya?
2: Sitiana.
1: Ibu Sitiana. Dari mana Bu asalnya Bu?
2: Dari Masuci Atas, SP11.
1: Ibunya dulunya punya keluhan apa?
2: Sakitnya macam-macam Pak.
1: Ya bisa dijelasin Bu macam-macamnya itu seperti apa?
2: Kolesterol, darah tinggi, asam urat, terus emah.
1: Kolesterol ya, kolesterol. Terus pernah dicek belum?
2: Udah, tiap berapa hari ngecek di unit itu saya.
1: Itu sampai berapa itu Bu kadar kolesterolnya?
2: Kadar kolesterolnya 388,5.
1: Oke, asam urat 8,5. Terus
2: sampai
1: yang
2: nggak bisa jalan sampai itu Pak.
1: Sampai nggak bisa berjalan.
2: Merangkak-merangkak gitu.
1: Terus ibunya sekarang konsumsi obat apa untuk sekarang?
2: Obat Agarilo Drop.
1: Agarilo Drop. Ibu habis berapa botol?
2: 3 terus saya bisa jalan.
1: Sekarang udah bisa berjalan normal.
2: Saya naik motor, udah bisa nyangkul.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi ini mau beli lagi biar normal.
1: Ibu sebelum mengenal Agarilo ini sebelumnya konsumsi obat apa?
2: Ada macam-macam.
1: Terus ibunya dapat info
2: dengerin radio itu, Bay Radio.
1: Oh gitu, dari Bay Radio.
2: Hari itu cuma nungguin radio itu di mana yang ada, saya nyari.
1: Oke, terima kasih dengan Ibu
2: Sitiana
1: yang dari Mesuji Atas. Mudah-mudahan lekas sembuh.
2: Agarilo emang jos Pak.
0: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Komplek Nusantara. Asik musiknya, asik info sehatnya.
1: Keluarga sehat Indonesia, kadar kolesterol yang berlebih perlu ditangani ya. Karena apabila dibiarkan kolesterol tinggi

disebut dengan aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini jika lama-kelamaan dapat membuat aliran darah jadi tersumbat sehingga mengakibatkan timbulnya sejumlah penyakit yaitu serangan jantung, stroke, dan juga penyakit arteri perifer. Hati-hati ya keluarga sehat Indonesia.

Warga Set Indonesia, terima kasih nih untuk Anda yang sudah menyimak program Dangdut Nusantara. Kita akan ketemu lagi besok ya, yang pastinya dengan informasi seputar manfaat dari agar lulus series dan juga informasi kesehatan yang bisa menambah wawasan kita. Baik deh keluarga Set Indonesia, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di edisi kali ini. Dan besok kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat dan sukses, saya Vina Salisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cafe Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813 77

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

0: 30 menit ke depan juga Vina akan menemani keluarga Sehat Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan pastinya dengan informasi kesehatan seputar Agarilo Series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan

0: membedakan nih antara penyakit rematik dan juga asam urat. Karena banyak banget ya orang itu menyangka bahwa dirinya tuh mengalami rematik, padahal sebenarnya ia tuh mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya keluarga Sehat Indonesia. Jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi keluarga Sehat Indonesia juga gak perlu khawatir ya, untuk Anda yang sekarang lagi mengidap penyakit asam urat atau juga rematik, Anda cukup mengonsumsi Agarulus series, yaitu Agarulus Drop dan juga Agarulus Herbal Drink. Karena keluarga Sehat Indonesia, Agarulus series ini mampu membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih keluarga Sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarulus series.
1: Assalamualaikum, niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat, ngene jenenge Tuminah jane.
1: Nggih, oh Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah Lanang, ngene celukane ning dinding-dinding Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan apa, Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate bereng.
1: Terus sak niki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih, ya jamu teko dinding ngene kan saiki Agarulus.
1: Agarulus nggih sak niki nggih. Mpun konsumsi Agarulus pun kathah napa, Mbah?
2: Wis.
1: Pun, tapi sak niki sing diraosne pripun?
2: Karek wetenge rada kembung karo lambunge karek saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang ini wau?
2: Wis, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji. Mesuji.
2: SPUD.
1: SPUD.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius Jon.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agarulus.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarulus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Nah keluarga Sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya, bahwa Agarulus

0: gak bisa stroke parah. Tapi keluarga sehat Indonesia, biasanya stroke itu diakibatkan juga oleh kolesterol yang tinggi. Dan keluarga sehat Indonesia, apa sih pengertian dari kolesterol? Nah, nanti bakal Vina jelasin ya. Tapi kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi agar lu seris.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput, kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Algarius, dua produk ini yaitu CLT dan madu hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan madu hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Algarius. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Algarius produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Algarius, khususnya CLT dan Matuta.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, asik

0: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan, sistem penyulingan dengan konsep Java kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat.

lagi di program yang sama, yaitu Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal agar lulus series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Vina Salisa pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid.

0: e-learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027.

0: 0822-1122-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
17: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
16: Morinda? Siapa lagi Morinda?
17: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
16: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
17: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
16: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
18: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Keluarga Sehat Indonesia.
4: Keluarga Sehat Indonesia.
3: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilus Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
5: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan

oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga Sehat Indonesia? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, berkat mengonsumsi agar lu seriusnya secara rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga Sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan juga informasi kesehatan, tips kesehatan yang luar biasa, dan juga manfaat dari agar lu series yang dahsyat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita.

0: Solokarto, RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tau sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal jampi Agarilus Drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu Agarilus Drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak kirang langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugi monggo sareng-sareng mundut jampi Agarilus Drop kangge nanggulangi menapa kang dados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun anggenipun sa

0: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Warga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya, yang diformulasikan dengan proses fermentasi

toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek imunitas dari serangan penyakit. Jadi nggak mudah dong terserang penyakit. Dan yang

dikonsumsi agar lu serius ya. Karena ini bisa membakar lemak dan juga mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan juga lemak tak jenuh di bawah

0: masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Owahi Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan mboten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing salanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilo Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilo Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal dan pastinya di agen-agen resmi Agarilo Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

disembuhkan secara total loh. Jadi memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik di

0: Jadi keluarga Sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh, nah ceritonyo aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu raso dadoku sempit yang macam dempit batu, terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru, ya tidak tahu. Jeku aku ngapo mengko biru ni tadi. Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknyo diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tu. Alhamdulillah, dadoku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semulo lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat dahsyat.
1: Agarilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilu Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Promo jadi lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: bekas ngangkat barang boyok arus sikil kuat ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyokan iki lho kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis kok jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.

pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Badan agar sehat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Iya nih sahabat Citra, yuk kita goyang-goyang sehat dulu ya. Apalagi minggu ini tuh kita ada goyang bersama Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Jadi untuk semua sahabat Citra yang mau gerak badan sehat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, langsung aja kita ikuti Nyawer nyanyi weekend rame-rame di 2 Agustus 2026.
1: Nyanyi weekend rame-rame.
0: Silakan sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna di 0733451977. Jangan lepas salam sapanya. Dan selamat pagi Juna ucapkan untuk kita semua yang mendengarkan radio kesayangan kita. Ya udah deh kalau begitu Juna tunggu yang mau gabungan sambil kita dengerin pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Yuhu.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sim-

0: Kelurahan F, Desa F Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Sipang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
0: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh

0: 102,6 Citra FM.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, Prik.
1: Kok sampean ngejak Prik aku toh Pak?
0: Se, aja salah paham se. Nanti dulu, bukan kita yang Prik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Prik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune. Bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
6: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?

0: lho Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
0: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
3: Ngawer,
4: ngawer,
3: ngawer. Nyanyi weekend rame-rame.
5: Mau undang?
3: Ngawer,
4: ngawer,
3: ngawer. Nyanyi weekend rame-rame.
4: Ngawer,
3: nyanyi weekend rame-rame.
5: Mau undang?
3: Ngawer,
4: ngawer,
3: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
5: Mau undang?
6: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat pagi Lobo Linggau. Mau banget, apa mau aja, mau-mau banget ya. Apalagi mau banget sehatnya di bulan Agustus ini kita promo spesial

dan jangan pelit kaget dak ati wong yang na agam. Oke ya. Dan juga tidak lupa untuk yang ada di Palawang Pasemah ya, Juna haturkan salam bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, Radio Citra, dan juga Juna

0: kan karena aku sudah lama tidak bisa buka pasar.
1: Oke, kalau begitu langsung aja ya. Jurna manis, pasonnya dulu dong.
0: Jurna manis.
1: Dor dor dor dor. Ngerodot. Yo. Mas Tartanto Pangestinipun. Aku bukan Rahwana. Yo, tarik sih semongko.
0: Oke.
1: Mas Rian, goyang.

0: S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.id.

Negara, Waringin Lintas, Empat Lawang, Curu Bengkulu, Mawar, Galang dari PUT. Yo, kita goyang sama-sama Juna sayang. Nangka, hey asik. Hey. Goyang semua sayang.

sayang. BNN Musi Rawas, Kemenak Kota Lubuk Linggau, KKMM Kota Lubuk Linggau, KKMMTS Kota Lubuk Linggau, teman-teman kita semua, Unpari Kota Lubuk Linggau, mari kita bergoyang bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Hei a, hei a.

assim. Cucu, panas gak tuh? Udah panas belum ya? Oke, panas banget, membara sampai ke dalam dada ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra, ini ngomong-ngomongin yang panas nih, pasti sahabat Citranya takut kena demam, takut kena sakit ya. Nah untuk itu, daripada sakit, mari kita aktifkan daya tahan tubuh kita dengan menggunakan Agar Ilu Series Indonesia yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga menghempas penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, dan juga masalah ginjal dan gangguan mata. Untuk kesehatan yang bermutu dan nomor satu, jangan lupa gunakan Agar Ilu Series Indonesia. Nah, sahabat Citra, kabar baiknya Agar Ilu Series Indonesia bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau, sekarang lagi mengadakan diskon besar-besaran spesial bulan Agustus Merdeka dari penyakit yang mengerikan dan buat mampus. Jadi langsung aja datang ke Gerai Sehat Agar Ilu untuk dapat keroncangan berhadiah dan konsultasi kesehatan gratis.

0: Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Oke deh, masih ada nih yang mau bergabung, silakan bergabung Juna Tunggu di 0733451977. Passwordnya jangan lupa ya. Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame. Mau dong, mau gak? Mau aja apa? Mau banget? Mau banget, ya udah deh, nanti Juna kembali lagi bersama radio kesayangan kita di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Jangan kemana-mana ya.
1: Nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Mau dong?
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus.

produknya ini nih. Sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash.

0: agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Ngawer, ngawer, ngawer, nyanyi weekend rame-rame. Ngawer, ngawer, ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Citra budaya bangsa tentunya. Oke. Nah, sahabat Citra, hari ini selain ada Juna, Juna juga mau salam sapa nih untuk semua sahabat Citra yang ada di Empat Lawang, Wong Jemo, Manoswaronyo. Yang ada juga di Musirawas, Mas FR ya, di mana nih? Di F Hanura ya. Ayi Prili Mbak Tun yang ada di Tewan Ketuan 1 ya. Ojo lali, nanti aku mau mangan tuh ya. Oke. Dan juga untuk konco-konco yang saat ini UMKM yang sedang berjualan di pinggiran Merasi, semoga laris dengan dogan-dogannya ya. Jadi pengen dogan. Ada enggak sih yang baik hati nak ngasih aku dogan? Ada hati. Ya. Nah, dan juga untuk semua sahabat Citra yang ada di Kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan dan juga Musirawas, Muratara, mari berkoyang dengan yang namanya Dumes, spesial untuk Polres Lubuk Linggau. Yang tahu lagunya, yuk kita berdumes sedoyone di Mas Diajeng, Pak Ibu E, ojo

lahiri Serima musik malah ngilang. Sedoyone nembang karo Junayo rapengen. Hey.

goyang Pak Harun Napisa. Goyang bersama Junadi 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Lestari Budaya Kantor Indonesia Katrisnani.

0: Matters nya. Ya itulah tadi ya, Endar Boy Gong. Sing wis nembang ya, api ora ya. Serasa-rasa aku konser ambiar di Puncak Samani. Edede. Mana Puncak Samani? Kemarin nak MC udah jadi. Emang larang junanya. Ya wis kalau ngono ya. Oke, 900 kali komandum citra ya pemblobok lingga monggo dihaturi sing arep nembang ya. Ning 0733 kan gangsal setunggal songo 77 aja lali password e. Citra nyawer nyanyi weekend rame-rame mau dong ya. Mau ora? Ya kita angkat dulu. Halo, selamat siang Radio Citra.
1: Selamat siang juga radionya, Radio Citra. Citra weekend rame-rame mau dong.
0: Nyanyi weekend rame-rame mau dong dengan siapa di sana?
1: Edi Semangus.
0: Bang Edi Semangus lagi ngapain sayang?
1: Lagi di tempat kerja ini, Bang Cina.
0: Oke, gimana cuaca Semangus? Apakah aman?
1: Aman, tapi

0: Ya.
1: Tidak.
0: Oke. Okay. Ya udah deh kalau begitu. Ini lagi kerja di Semangus. Semangus jauh. Mau ke Palembang ya. Arah Blitia apa Muratara itu?
1: Ya arah ke Maralakitan.
0: Oh, Maralakitan Kabupaten Bliti kan?
1: Ya.
0: Oh ya, yeah. Oke deh kalau begitu. Salam dari Lubuk Linggau ya. Ini ada salam nih dari Tewan Batun.
1: Iya, salam balik juga.
0: Tewan Batun makan satu langsung ya ngantuk.
1: Iya.
0: Oke, okay. Suka makan Tewan nggak?
1: Suka Juna.
0: Sama, Juna juga suka Tewan. Biasanya cowok ya. Tuh nggak suka makan Tewan loh kak. Biasanya makannya berat-berat, ikan panggang, nasi, sambal calo, itu pindang. Menjuna suka Tewan sebelah itu nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Tong Kerepe.
0: Tong Kerepe, ah itulah ngebawang. Kalau bibir menggigit, hati tak mau balang. Sedededew ya. Asik. Ada salam dari Uti.
1: Ya, salam juga Juna.
0: Cantik dia nih, gadis besar tinggi.
1: Iya, itu yang dicari-cari.
0: Itu yang dicari. Nomor Zainal ya nga.
1: Iya
0: sudah. Oke, sudah siap dengan cung keripiknya?
1: Iya, insya Allah siap.
0: Nah. Oke, pasonnya dulu dong. Juna manis.
1: Juna manis.
0: Oke, dor.
1: Oh.
0: Yo, tarik sih semongko. Ya. Kita dengerin dulu ya. Mamang kita tadi siapa namanya? Mamang kita siapa jenenge? Oke, yo, goyang galo-galo lur.
1: Goyang galo-galo.
0: Mbak Rati, halo. Asik. Hei, ha. Mari bergoyang bersama 102,4.

asik. Semangat mang. Yo. Okay, Surya Dewi Umami Repandi.

0: sí. Hay un man. Goyang, hoba.
1: Goyang.
0: Menghilangkan rasa sakit dan juga bisa Apriani Linggau digoyang.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ada salam dari Apriani Linggau nih.
0: Iya, Tanah Linggau.
1: Oke, thank you. Semoga sehat selalu Bapak ya.
0: Iya, dengar. Okay.

0: punya kertas balok sukses. Balok buat Arjuna yang manis. Jut krono. Terima kasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, udah bergabung bersama kita tentunya yang dari Semangus ya. Oke deh, kalau begitu kita nanti akan kembali lagi. Tapi ini kita mau salam sapa dulu buat semua sahabat Citra yang ada di Kota Lubuk Linggau, Ampalawang, Muratara, Curup, Rupin, Bengkulu, Musirawas ya, Pasema, PUT ya, dan juga Merasi, Ketuan, Beliti ya, Margarahayu ya, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung yang tidak bisa Juna sebutkan satu-satu ya. Nah ini karena waktunya udah ngepas banget ya, Juna harus pamit undur diri dan ngucapin banyak nih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang udah bergabung dengan Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Lagu terakhir adalah lagu Tembang Kenangan yang tentunya pasti disukai oleh ibu-ibu Bayangkari ya, dan juga ibu-ibu Persib. Ini spesial ada salah satu purnawinyata TNI, Bapak Ardi, yang minta dinyanyikan oleh Juna lagu ini. Yuk, kalau begitu mari kita bergembira ria dengan Di Sini Di Batas Kota Ini. Selamat siang bersama Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau.

untuk para TNI, semoga selalu sehat dan bisa mengamankan negeri dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk pengabdiannya. Merdeka. 17 Agustus, bentar lagi kan?

Mengharap selalu doa suci darimu, demi kasih tambatan hatiku. Semuanya, kita nyanyi rapnya sama-sama ya, bersama Radio Citra.

0: kering. Tangis pedih tersimpan dalam hati. Terima kasih.
1: Nyawer, nyawer. Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Saya Pak Ngadmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada dari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum agar Rusdrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nama saya Pak Ngatum

saya sudah hampir satu bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

0: kemana?
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tips sehat untuk masyarakat peserta JKN.

0: cek keaktifan kepestaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolom.

kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai dan juga temulawak yang bikin

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
5: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak, coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nama saya Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
7: Tinggalnya di mana, Pak?
6: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
7: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
6: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
7: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
6: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Oh ya Roma, fakarna.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
9: BPJS Kesehatan. hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: Monggo, Pak. Niki wedange.
4: Nggih, Bu. Suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan iki?
4: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Terus diwaspadai, harus kita

kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

0: sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih. Semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara.

0: Lebam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: YP Bumi Nadi Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh teh kita cek eta mah mah tak mah gitu nya.
1: Kronis
0: nya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perihna gitu nya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae nya. Alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ieu mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta bungkul di abdi Agarius dropnya. Amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi kula poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ieu nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Gantian.
4: Iya bu, sebentar.
3: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
3: Sabar pak, coba minum ini.
4: Apa ibu?
3: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 informasi.

0: RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL.

0: www.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau.

0: Linggal 102,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
6: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi

0: Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Seratus dua koma enam Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Emang Den Asalmun beneran ampuh? Nah,

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Halo, balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore sahabat Citra, 2 Agustus 2026 menjadi hari yang penuh semangat di awal kemerdekaan ini. Di awal momen ya kita merayakan kemerdekaan. Kira-kira sudah ada belum tuh ya lomba-lomba yang nadi lomba ke selain makan karung dengan ninja kaleng ya. Oke, mungkin ada lagi deh lombanya. Oke deh, nanti kita akan membahas lomba-lomba seru di 17 Agustus Agustusan karena kita menyambut bulan Agustus. Untuk itu sahabat Citra, jangan lupa bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah beratin sampai 2 kilo.

0: paling.
1: Sebelum minum Agarilus, Pak Jalan berapa
0: meter? Paling 200 meter tuh udah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa?
0: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar
0: biasa deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
0: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba, kan?
2: Maaf, Bapak aktivitasnya?
0: Sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Dari Kodim nomor 13 Pangkal.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan.

Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak.

0: tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra. Oh my god ya. So my so tembang Malaysia lagu jiran awal suka tentunya ya. Dan Jina senang sekali bisa menemani sahabat Citra kembali di sore hari yang sangat luar biasa ini dengan tembang-tembang dan juga lagu-lagu Melayu yang sungguh asik ya. Menemani kita di hari ini menjadi sesuatu yang berharga, enak dan juga penuh kesan ya. Bersama Jina yang tampan, Jina akan menemani sahabat Citra selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama tembang Malaysia dan juga Melayu di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, tentu saja ini sudah 2 Agustus 2026 dan kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ada banyak sekali perlengkapan dan juga persiapan yang harus dilakukan agar Lubuk Linggau dan juga Indonesia makin menyala. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah memperingatinya dengan upacara dan juga dengan berbagai lomba. Nah, kira-kira lomba apa nih ya yang bisa bikin kita bahagia, seru dan juga nyata tambah akrab dengan masyarakat sekitar? Untuk itu Juna akan memberitahu bocoran tentang lomba 17 Agustus yang ke-81 bagus untuk kita lakukan bersama ceman-ceman. Juna siap jadi MC-nya.

Sahabat Citra, dilansir dari detiksumbangsel.com, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI, selalu dirayakan dengan suasana meriah dan juga penuh kegiatan. Masyarakat biasanya menggelar berbagai jenis lomba. Nah, untuk itu, biar lombanya itu tidak membosankan, salah satu lomba yang akan Juna sebutkan ini bisa menjadi rekomendasi lomba yang bisa diaplikasikan di masyarakat agar lombanya tidak terlalu membosankan dan terkesan kekinian. Selayang pandang pelepas rindu. Iya, Sobat Citra, nggak ada salahnya kita mencoba lomba balap karung. Memang balap karung itu pada umumnya biasa aja, tapi menggunakan balap karung helm jongkok. Modifikasi unik dari balap karung tradisional, peserta wajib masuk ke dalam karung goni, mengikatnya hingga leher, lalu menggunakan helm bogo. Dalam posisi jongkok, peserta harus berlomba adu cepat mencapai garis finish. Oh, berarti itu lombanya nanti pesertanya itu ya jongkok ya, nggak berdiri kan biar... Ya, ya, ya. Nah, itu kalau misalnya lomba balap karung menggunakan helm jongkok, udah menanggung beban helm ya, udah dalam melangkah kita harus jongkok, ini tentunya akan sangat seru sekali ya. Untuk itu Sahabat Citra, ini boleh dicoba ya, rekomendasi ya, lomba balap karung jongkok ya.

Sahabat Citra, meriahnya lomba 17 Agustus dapat kita lakukan dengan mengadakan lomba menggiring bola dengan terong. Juna pun terkejut ya, kok pakai terong menggiring bola ya. Nah, lomba menggiring bola dengan terong ini bisa menjadi lomba rekomendasi yang kita lakukan di 17 Agustus, yang mana peserta mengikatkan terong dengan tali di pinggang hingga posisinya menggantung di belakang. Oh, cah itu ya. Jadi sambil nendang-nendang bola, terongnya bergelantungan. Oke. Nah, tantangannya adalah mengayunkan terong tersebut untuk mengarahkan bola ke dalam gawang tanpa bantuan tangan maupun kaki. Oh, didorong-dorong cah ini ya, menggunakan terong. Ya. Boleh juga itu idenya ya. Nah, dan lomba 17

14 Agustus juga bukan hanya untuk memerdekakan bangsa, tetapi juga bisa memerdekakan suami istri. Jadi dari sini detiknews.com memberikan salah satu rekomendasi lomba 17 Agustus dengan mengadakan lomba menggendong suami. Shoshui. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, bila pada umumnya dalam lomba suami yang menggendong istri, selanjutnya adalah istri yang menggendong suami. Eka akornian ya, ekal homa yang gemuk gemo ya, be suami be homi yang kurus cimo itu pasti menang. Perlombaan ini kebalik ya. Nah, para istri tangguh ditantang menggendong suaminya dari garis start hingga finish. Jika pasangan terjatuh di tengah jalan, maka akan gugur dan mulai lagi di titik awal. Pelan-pelan ya, Bang.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ide gila selanjutnya untuk lomba 17 Agustus bisa kita coba dengan memindahkan kacang hijau menggunakan sumpit. Ih, pasti sulit. Karena ada kebanyakan uang tuh acak kali yang pakai sumpit itu ya. Sumpit itu alat capit ya untuk makan gitu ya. Biasanya makan mie ya. Nah, ini kalau kacang hijau lalicin dipindah ke pakai sumpit alangkah ngeri ya. Oke, sulit banget ya. Juna aja Juna bisa makan pakai sumpit, tapi kalau misalnya yang lebih gila tuh pernah dilakukan di salah satu SMA dulu sempat ngajar Juna di SMA Saperius. Kita pernah mengadakan lomba memindahkan kelereng pakai sumpit. Nah, itu lebih sulit lagi. Sedangkan ini medianya kacang hijau, insya Allah bisa ya, karena kacang hijau kan kecil-kecil ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi lomba untuk 17 Agustus, melatih keseimbangan dan juga keseriusan serta

selanjutnya sahabat Citra, ada lomba yang terbaru tuh, lomba makan kerupuk pakai saus pedas nampol. Asik, ini gak kebayang ya, belum habis kerupuknya udah kena muka, udah pedes duluan. Nah ini bisa salah satu menjadi rekomendasi ya, lomba 17 biar kita merasakan bagaimana percikan-percikan bom itu di depan Mehan ya. Oke, nah dan selanjutnya ya, ini juga kalau misalnya kita pengen ada lomba yang menggunakan logika, bisa kita tebak kata atau bisik-bisik berantai seperti itu. Misalnya bisik-bisik tentang nama pahlawan. Oke, misalnya Cutnya Dien. Nanti pelesetannya nanti bisa jadi aneh-aneh ya. Cut Mak Ilang nanti jadinya, kan lucu banget ya. Nah dan juga lomba 17 Agustus tidak harus lomba aktivitas dan gerak, lomba seni pun juga bisa kita lakukan. Salah satunya fashion show dengan menggunakan daur ulang. Ini menandakan bahwa semakin merdeka kita semakin menjaga lingkungan dan makin bisa berkreasi berkat pembangunan negeri yang selalu abadi. Namun ini untuk semua sahabat Citra, dalam lomba 17 Agustus ya harus mengutamakan keselamatan dan juga keamanan. Jangan sampai gara-gara lomba 17 Agustus ya banyak kita yang cedera. Ini kalau zaman dulu tuh sudah lomba 17 Agustus ya banyak yang kesleo ya gara-gara panjer pinang. Aduh, kok bisa ya? Ya iyalah, wong ditindih-tindih ya. Nah, dan selanjutnya juga untuk lomba biar lebih adil ya, dan juga tidak menyiksa yang kecil, itu harus ada pengelompokan umur yang anak-anak, remaja-remaja ya, dewasa-dewasa. Harus dipisahkan, jangan disamain ya. Dan juga jangan lupa untuk pilih hadiah yang bermanfaat. Jadi hadiahnya itu jangan, mohon maaf ya, mie instan gitu. Itu tidak bagus untuk kondisi kesehatan anak-anak. Jadi pilihlah hadiah yang bagus, bermanfaat ya, dan juga berkesan untuk di kemudian hari, sehingga 17 Agustus yang ke-81 gue jadi juara yang menang.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi lomba-lomba yang bisa kita jadikan referensi ya, atau acuan untuk meramaikan 17 Agustus ini dengan tenang dan senang. Ini badan Juna pada pegel ya, saatnya Juna minum Agarilus dulu. Nah, jadi untuk semua sahabat Citra, biar kuat lombanya, biar sehat badannya, jangan lupa konsumsi Agarilus series yang bisa didapatkan di gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau ya. Intinya dalam kegiatan lomba itu ya, itu tadi yang harus kita pikirkan ya. Yang pertama utamakan keamanan dan juga keselamatan, yang kedua pengelompokan umur, yang ketiga pilihlah hadiah yang bermanfaat. Thank you sahabat Citra, merdeka selalu untuk Indonesia yang ke-81. Dan Juna happy banget ya dengan kalian semua yang telah baik-baik bersama Juna. Ini ada Bening Cahaya Lestari mau gabung, silakan. Kalau mau gabung, mau gabung bagaimana? Yang jelas dong kalau ngomong Oke, kalau begitu sahabat Citra, Juna pamit undur diri karena ini acaranya udah habis ya, dan bentar lagi kita mau maghrib. Juna ucapkan terima kasih banyak nih untuk semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna di 0733 451977, dan juga di live streaming Tok Tok Juna. Semoga kita selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,6 102,6 Citra FM 102,6 102,6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk, ita hining radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
9: Indonesia masih terus dengar radio. ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
10: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Keluarga Sehat Indonesia,

kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Celte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
6: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo jos. Thank you.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Sil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katersmani.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak, bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra Negara

0: Dari Persia, ini adalah nubuat.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
2: Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Semani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
4: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berhasil.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sak.

0: Tunggulah sekali ke mana Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari sedayanipun sugeng pepanggihan malih kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing acang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine. Kagem para kanca lan ugi kagem para satresna budaya wonten mendi kemawon ngaturaken pambagya wilujeng kagem panjenengan sugeng dalu kemawon nggih kagem para sedulur lan ugi kagem para kadang sedaya wonten ing ajang acara campur sari sesarengan kalian produk-produk kagarilus kagem panjenengan sedaya lan dalu menika tentunipun kados adat saben ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dan juga untuk sahabat campur sari semuanya apa kabar, semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun dan tentunya bersama produk-produk Agarilus yaitu tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos margon jos top marko top campur sari ini. Kika gemboro konco-konco nggih lan kika gemboro sedulur wonten mriki kemawon. Ora iso tak sebutke siji-siji, nek tak sebutke siji-siji telung sasi rantentek. Nggih kika gemboro konco lan kika gemboro sedulur sedaya kemawon wonten pundi kemawon nggih. Wah, jan rasane wis muga-muga dalem menika panjenengan sehat selalu, mboten manggalang setunggal menapa, pokoke sehat sehat sehat sehat walafiat, sehat awake, sehat rezekine, sehat liyane alhamdulillah. Kagem panjenengan monggo dalem menika tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken, pokoke jos margon jos top marko top campur sari ini. Nggih to monggo. Oke, monggo campur sari ini gaspol, campur sari ini, campur sari sapore. Marem tenan, monggo diaturi mbak. Pripun kabare mbak?
1: Kabare sehat, pripun Pak Dalangi?
0: Alhamdulillah Mbak Fatima, sehat selalu Mbak Fatima. Jawa mboten, Blitar?
1: Boten
0: niki enten
1: pirang
0: dina niki
1: boten Jawa.
0: Oh, boten Jawa ya, Wang. Nan?
1: Baru mau dek nyujan.
0: Heeh, oh, nggih, oh, baru mau nggih, baru mau niki wah, baru mau iki. Aduh, aku neng ngrungokke Mbak Fatimah iki kudu aku kudu guyu kadangane. Jan, aku kudu guyu kadangane. Kadangane arep karo jenengane tenan aku kudu guyu arep dhewe lingguhe kalingan anu jenengane nek ngomong iku kudu guyu karepe dhewe. Aku kadang-kadang neng ngrungokke jenengane kaya wong kentir kaya aku iki, wes jan. Aduh, sehat selalu Mbak Fatima, jos margon jos pokoke. Aduh, tenan ta oke. Monggo Mbak Fatima tembange napa niki?
1: Tembange Nyomas lah.
0: Ya Mas wae lah. Nggih. Ya Mas ku dhewe. Ya Mas Mbak Fatima no ayo. Panen dereng Mbak. Alah
1: panen bendino.
0: Wah jan, panene bendino iki lho jan, beh ora ono iki panene opo. Iku
1: ndolakno lombok abang, Pak.
0: Wah, panen lombok abang. Beh jan, lombok abang wis panen. Liyane lombok abang.
1: Pripun?
0: Liyane lombok abang napa mawon?
1: Cabe rawit.
0: Cabe rawit. Eh pokoke bangsa perlombok-lombokan iki. Lombok abang, terus cabai rawit, terus apa meneh? Terus apa meneh? Cabai keriting, terus meneh lombok ijo, terus meneh lombok setan, terus meneh lombok apa? Lombok gede ya. Wah, jane lomboke gede-gede ya, ya wes jane. Lomboke Mbak Fatimah iki gede. Maksudnya lombok iki jan ben rumah saku nek omongi nyapo to jiane ya. Lombok gede ta ya lombok.
1: Apa nek utuh lombok?
0: Lah, apa di lombok jenenge lombok kaya. Jan salame Mbak Fatimah monggo.
1: Salame piye rek?
0: Aduh. Monggo.
1: Ayo samanin guyu.
0: Lah aku ya kudu guyu lho samane jan. Iki panen perlombaan, lomboke nek sing enek sing cilik, enek sing gedhe. Nek sing gedhe ngene Mbak Fatimah, nek sing cilik ngene wong lho. Ngene wong liya. Ayo Mbak, salame kanggo sapa niki monggo. Oke. Nggih. Oke, matur nuwun Mbak Fatimah. Matur nuwun wonten Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curup nggih sugeng dalu kemawon kagem wonten tugu sempurna muara klingi. Wes pokoke kabeh wonten lubuk lingga wis kabeh bae pokoke Mas kana ditulis sitok-sitok ra cukup. Oke, matur nuwun Mbak nuwun nggih. Oke, campur sari sapori.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo kali sinten menika Mas?
2: Oleh Pak Wandi.
0: Oh Pak Wandi, sugeng dalu Pak Wandi.
2: Dalu.
0: Nggih, pripun kabare Pak Wandi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pun ngopi dereng Pak Wandi?
2: Nembe nedone.
0: Wah, jan iki jan wis jan matuk tenan iki. Pokoke yaene iki sedahar yamene iki iki sing sae niku anu napa niku wis napa sayure jangan gori sambele terasi nek mboten ya wis sambel terasi lalape godhong kates. Wah, jan wis dalem.
2: Kale buton iki.
0: Wah, pripun?
2: Kare buto sayure.
0: Lah lamongke.
2: Buto terong.
0: Wah, lha niku malah malah gathok malah ana, Pak. Wah, pokoke sing murah meriah tur karo dene marki. Ya. Jan luar biasa pokoke tenan, pokoke seger karo buto terong. Wah, dan sokai dos gandos, pokoknya Pak Wandi sehat selalu, pokoknya gak karo terong nih kan, tapi anu Pak Wandi.
2: Amin.
0: Namun ngampun kata-kata, marai lemes. Jadi gak boten jengo, lemes. Maksud ini gua kok marai tetap sehat semeringah kok marai lemes apa nih ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Wandi tembangin apa Pak Wandi?
2: Tembangin kembang rawe mawon.
0: Oh tembang rawe, nggih monggo kembang rawe nggih. Salam-salamipun Mbak anu Mbak Wandi diaturi monggo.
2: Nggih niki salam kenal niki nggih.
0: Nggih.
2: Pak Parme.
0: Nggih.
2: Mbak Umarni.
0: Nggih.
2: Bu Junaidi.
0: Nggih.
2: Pak Ame.
0: Nggih.
2: Pak Wahyu Jait.
0: Nggih.
2: Mas Alidin.
0: Nggih.
2: Mas Aladin.
0: Nggih.
2: Mbak Kus Tugu Sempurna nggih.
0: Nggih, laras.
2: Mas Harmono.
0: Nggih.
2: Niki wau sing munggah niki.
0: Mbak Fatimah.
2: Fatimah.
0: Nggih, laras.
2: Salam kenal mawon.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu mirengaken tembang niki wau.
0: Ah, nggih. Matur nuwun Pak Wandi, salam kagem keluarga sedaya. Pokoke sehat-sehat selalu Pak Wandi nggih.
2: Amin.
0: Monggo dipun lajengaken malih dahar kalih sayur buta niku. Monggo sehat selalu matur sembah nuwun Pak Wandi. Oke, matur sembah nuwun nggih Pak Wandi saking Trikarya sugeng dalu kemawon matur sembah nuwun bayu dan sayure buta ya apa buta terong. Jan walae wis pokoke jan dos gandos dos disenen. Pokoke jan luar biasa oke marai apa marai marai marai semringah apa marai lemes. Ya semringah ya lemes. Lemes nek kokean. Nek ora ya malah tambah semringah lho. Nggih sugeng dalu matur sembah nuwun nggih monggo lanjut campur sari sapore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Kali sinten menika?
2: Niki saking
0: nggih. Halo. Ji, halo. Walah. Angge wah jan iki gagal maning ya. Jan wis aku monggo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan monggo Bu kali sinten menika Bu?
1: Kali Mama Kesha.
0: Oh Mama Kesha. Mama Kesha pripun kabare?
1: Sae-sae mawon.
0: Sae-sae mawon.

0: tembangnya apa lagi?
1: Kuli bangun.
0: Kuli bangunan, ngomong kuli bangunan kok angel ra umum kowe iki, Pak. Pak Ejan. Kowe iki ngriyahene iki angel delok meneh wis jan rumah saku nanti kaya beringasan kowe. Maksude arep maem ngono lho. Oke, monggo Mama Kesa, monggo diaturi. Nggih, salam-salame Mama Kesa.
1: Salam-salami kali Bapak Wandi mau.
0: Ah nggih, Bapak Wandi saking Mama Kesa Pak Wandi. Nggih.
1: Mas Arif.
0: Nggih.
1: Mas Wayu
0: Jae.
1: Bapak Timah. Kali Mas Edi Semangol.
0: Nggih.
1: Pun sedaya mawon.
0: Oke, pun sedaya mawon. Matur sembah nuwun Mama Kesa, sehat selalu Pak E. Matur nuwun ya Pak E. Matur sembah nuwun niki wonten Mama Kesa saking kawasan Sidarejo nggih suking dalu. Matur nuwun kagem Mama Kesa sekeluarga sehat-sehat selalu lan niki kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Lan niki wau Pak Wandi lan salam saking Mama Kesa ugi Mbak Fatimah lan niki kagem rencang-rencang sanesipun Jos Gando Stop Marco Top campur sari nih. Halo campur sari sapore?
2: Tenang.
0: Merem tenan rasa dadak malih mulah malih. Halo.
2: Halo kabar pripun?
0: Alhamdulillah sehat selalu jenengan pripun?
2: Sehat.
0: Oh sehat alhamdulillah sehat nggih. Ya wis sehat alhamdulillah melu seneng. Aduh. Nggih. Monggo niki arep njaluk tembang apa? Tidak mental pental le sapa?
2: Mele Mas Indra SS.
0: Aduh dale Mas Indra. Aduh, jan rumahku. Oke, monggo salam-salame.
3: Salame buat Mas Budi, salam kenal Mas Indra SS.
0: Oh, nggih, Mas Indra.
3: Mas Harmono. Mbak juga. Mbak Satim di Burma 2. Mbak Sili di Burma 2 juga.
0: Iya.
3: Mas Marta di Burma 2 juga buat sedoyo Mas.
0: Matur nuwun Mas Hendra. Matur nuwun wonten Mas Hendra nggih wonten ing SS Sugeng Dalu kemawon. Sampun kinten salam-salamipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon. Jos Margo Jos Mas Hendra Sugeng Dalu nggih matur sembah nuwun. Oke, campur sari sapore.
3: Marem tenanan kowe campur sari ini.
0: Wah, marem tenanan kowe campur sari ini kiye ya Mas Ratno ya.
3: Ya, mesti.
0: Iya, mesti ya. Yeah. Jan Mas Ratno kaya lagi ngapa kaya Mas Ratno?
3: Lagi ngepokin jenengan.
0: Oh, gue ya. Wis mangan durung kaya.
3: Orang mlebu-mlebu.
0: Orang mlebu-mlebu.
3: Ya, kok mau kaya ngerti keriting-keriting
0: ini kaya. Aduh. Angin mlebunya apa, Priwe?
3: Ya, konsumennya ngaduk.
0: Ayo wis ora apa-apa iki wis mlebu iki ya.
3: Iya wis kepenak.
0: Gas mlebu ya kepenak wae temenan. Nyong ya kaya kowe anggere sem- anggere nyong wis mlebu kaya kowe aduh rasane kepenak banget iki kowe.
3: Iya.
0: Maksude suarane nggon telepon iki. Jan wae mikire tekan mengendi-endi iki jan sing ngrungokna. Anggepe priwe ya wae jan. Mas Ratno iki kabare sehat selalu ya.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kiye nyong sehat ya.
3: Jan. Sing dijaluk.
0: Sing dijaluk kiye kowe. Jan. Udan ora nang kana.
3: Wong bengi dan deres banget wong bengi kene.
0: Ah padha baen nyong ya nang kene ya padha baen li ya udan. Iya rata mbok udane. Iya kiye tembange apa kiye?
3: Tembange apa ya?
0: Apa?
3: Kelihatan lah jenengan.
0: Ya wes Banyumasan bae ya.
3: Iya mesti ya apa kowe.
0: Ya wes Banyumasan bae ya kowe. Pokoke blaket takep temenane Banyumasan.
3: Oh iya mesti.
0: Ta mesti ya temenanane main iki kowe.
3: Iya.
0: Salam-salame iki kanggo sapa bae iki.
3: Salam-salame kanggo sing nembe munggah sapa nembe iki.
0: Ya Anang Mbak Fatimah, Anang Pak Wandi. Ya kowe Anang Mas Indra iki kowe.
3: Pak Wandi ya.

0: Pak Suratno ning PUP ge.
1: Yeah.
0: Mas Wahyu Jahit.
1: Ya.
0: Bro, Pak Mas Wahyu Jahit.
1: Ya.
0: Munggah
1: ki nelpon. Heeh, ki Mas Wahyu ki munggah mengene ki. Ki nang batire ki nang kene. Baen. Ya.
0: Genjot mbok ya.
1: Iya, lagi genjot ki mbok. Genjot sapa nyong ra weru.
0: Pak Budi lah.
1: Ya wis, oke, matur nuwun ya Mas Ratno.
0: Matur nuwun ki.
1: Matur nuwun. Matur nuwun ki ana Mas Suratno ki jandulure dhewe ki nang PUT ya Mas Suratno ki lagi apa ya lagi ngopi ki mbok lagi golek batur ki batire ora nana ki wong lagi jen lagi dhewekan arep tak golek randha ki sapa ki randhane sing cocok kaya kowe tare ya ora apa-apa mbok ana sing cocok kaya kowe ya jan temenan we dulur-dulur iki ana apa ya batere dhewe iki dulure dhewe iki Mas Ratno ya lagi jen apa dhewekan sebatang kara golek jodho kowe iki matur sembah nuwun monggo campur sari sapori
0: marem tenan
1: marem tenan. Oke, dengan siapa di mana?
0: Mas Basuki saking Lesing.
1: Mas Basuki saking Lesing. Monggo, Mas Basuki pripun kabare Mas Basuki?
0: Alhamdulillah sehat nih Mas.
1: Alhamdulillah Mas Basuki sehat selalu. Keluarga sehat ya Mas Basuki?
0: Ala ya kayak
1: iya lah. Ya kayak iya lah ya kudune ya harus sehat lah kayak we. Apa anak keluargane sing rada mriyang we, Mbok?
0: Ya ora.
1: Ora ya. Artinya sehat kabeh iki kowe.
0: Iya, berkah ngombene garilus.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Monggo, ge, Mas Basuki ki tembange apa ki?
0: Tembange ya Banyumasan Baen.
1: Banyumasan Baen. Iyalah pokoknya blaket takep tenanan ge, Banyumasan ge. Ki dulur-dulur ngapa kowe padha nang ngendi ki? Anak Mas Basuki, anak Mas Suratno ki saka PUT ge. Ki padha ngumpul ke dulur-dulur ngapak le torang apa kora kepenak kayak kue ya Mas Basuki ya.
0: Iyalah,
1: iyalah pokoknya temenan ya dulur dewek ya. Oke Mas Basuki, salamnya kanggo sapa baik ya?
0: Kanggo KBKB lah.
1: Kanggo KBKB ya. Ya wes salam kanggo keluarga KB Sengana Lesing ya. Oke, matur nuwun Mas Basuki. Enggak. Oke, matur nuwun saking Mas Basuki niki nggih. Alhamdulillah nggih batere dhewek nggih, dulure dhewek Mas Basuki sakalesing nggih. Alhamdulillah sehat-sehat selalu Mas Basuki. Pokoke dulur-dulur ngapa kan ngendi bae lah pokoke kiye salam pokoke Banyumasan nggih temenan pokoke. Cos cis cos gandos stop marko top pokoke. Kagem panjenengan Yogi Aspol monggo campur sari sapori. Marem tenan, monggo wonten Mas Dapangi. Mas Adi Saputra. Oke Mas Adi Saputra, pripun kabari? Sehat selalu monggo Mas Adi Saputra. Tembangin apa Mas Adi Saputra?
0: Widang Pentol.
1: Widang Pentol. Oke Mas Adi Saputra.
0: Ini lagune Dendur Jawut.
1: Oke, siap, monggo. Salame Mas Adi Saputra.
0: Buat sedaya mawon.
1: Buat sedaya mawon, nggih. Matur nuwun Mas Adi Saputra. Monggo. Ayo kagem para kanca-kanca niki wau wonten Mas Adi Saputra saking kawasan Sumber Harta. Matur sembah nuwun ki mboten kantun kagem para kanca-kanca dan juga buat sahabat campur sari ya lagi di malam hari ini yang lagi kongko-kongko yang lagi ngobrol bareng kumpul bareng mangan bareng pokoknya cangkruan bareng pokoknya di mana aja lah pokoknya ya. Untuk Anda semuanya sehat-sehat selalu pokoknya malam hari ini bersama produk-produk Kagarilus bersama acara campur sari jos gandos top marko top untuk Anda semuanya. Nggih kagem para kanca pandemen campur sari sederek mawon monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sari. Mangke ingkang dereng kebagian season kedua nggih kagem panjenengan monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sari nih.

0: Ibu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresna.

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, jenjang pendidikan 3.

0: Strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

lalala atau teman mau komentar bos lalala bos kok tiba gua aja botet gandain lajak bos yang tau lalala gue min gue ee sana kono ya Lelelelele. Ya, laju, bro.

Ini kok lelelelelelele kaya. Jatuh ke sampingnya, Bud.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik.

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor.

0: alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

Cil, setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Pasti.
1: Somebody Repo.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

bisa kita ojo lali ngrungokne campur sari sang pore marem tenang nang kene 101,6 Citra FM wis mesti

Setunggal atas kali kumandam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Kagem para kanca pandemen campur sari jos margon jos top marko top campur sarine. Nggih kagem para pandemen campur sari sedayanipun nggih kala wau sampun kula aturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dan juga untuk sahabat campur sari dimanapun tentunya di malam hari ini buat Anda semuanya. Dan masih bersama produk-produk Agarilo sentenipun kagem panjenengan lalu kanggo koro dulur-dulur kadang campur sari sedaya nipun lumantar Radio Citra FM Lubuk Linggo mingono ning Radio Citra sing ono campur sari ini liane gak ono pokoknya liane oreneng pokoknya tetep mantep ning Radio Citra wis rasa dipindah-pindah ning kini wae bersama saya tentunya untuk Anda semuanya campur sari justice sokai. Matur nuwun kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun tentunipun tasih ajang acara campur sari dalem menika lan tentunipun dalem menika ugi badhe kawula aturaken tembang-tembang tawi langgam gending lan campur sari tentunipun badhe kawula aturaken kagem panjenengan monggo nggih kagem panjenengan kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari tawi gending-gending lan mugi dadosna syukurna ning penggalih kagem panjenengan sinambi istirahat sinambi lerem nglermaken napa nggih penggalih panjenengan anggenipun rehat semonggo ing mriki badhe kawula aturaken langgam utawi gending pinangka kangge jampi saya kagem panjenengan saking studio Radio Citra FM Lubuk Linggo kula Mas Budi Sulistiono ngaturaken sugeng dalu kagem panjenengan lan sugeng asu saha sugeng midhangetaken lan kanthi atur bila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh campur sari sapore jos jis jos gandos top markotop sugeng dalu saha sugeng midhangetaken sumangga.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet express 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: kita dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CVM.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline dan penerimaan mahasiswa

0: baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
5: Dan dining Fajar Kudit Soho Whisky Bagas.

0: hati anakku aku nanti ke rumono ngendi ya
1: kula ingkang nyaket lho
2: kene aku nang kene
0: bapak wit mau dengar denger dhewe jare kepengen kaya ada saben nunggal sak pejagung karo liramu kok wit mau ra katon ki rumono ndi
1: niki wau ora ngrampungke lep sawah ki lan desa tanduran jagung umur 50 dina lemahe pun bener kok
0: dadi ngrampungke gawean sawah ngelepet jagung ngono apa
1: leres
0: ya kaya-kaya mengkono jalaran tanduran ngono kalamu nurati upakara kan bisa mestine mesti wae ora nuke asil kan becik
1: ila kula kali warga Gunung Lawu sami sumedhot tumandang karya supados jaripun belik menika sampun sat nanging kula sak kanca mikul mawi gembur bapa
0: oh ya lah mung ngelinge bapa ya aku no kalau mangsane kuwi ana sawah sawung serawung marang tangga sawah aja seneng ngenengke cengkah rembuk upama golek banyu sajak kurang banjur ana tembung sing ora jodoh antarane siji lan sijine ndak nuwuhke perkara sing ora becik
1: iki bapa panjenengan mboten perlu was-was sedaya panjenenganipun bapa ingkang kaparingaken kula kula emut-emut tansah kula tindakaken bapa
0: bagus marem bapak yen sriyamu matur ana ngersane bapak kandha yen tansah ngestokke niatiku rumangsa bapak mongkok jalaran mesti wae wong anak-anak ngono kekudangane wong tua ngono mesti kan becik mau meneh nggo srawung marang tangga teparuk munggahe nang Gunung Lawu kudu eling kowe iki anak sawijining ajar sakabeh tumindakmu kudu kena kanggo tulodo tumrap nom-noman aja ngangsi kowe salah weweng utawa nyebal marang kautaman
1: bapak mboten sah perlu kuwatos kula tansah nyandhi

0: genepe wong Linggo kuwi apa?
1: Ayo ana kursi ana botong. Nek tunggape lo kantoro, kuwi nek penemumu aku ya ora ngerti mbok menawa nek siji
0: ana wong mulih kon Linggo kuwi ra ya dinehi wedang karo panganan apa piye. Paling ora ki ya tempe bengok.
2: Sing lucu niki sampean kok. Wong mulih nang omahe dhewe. Mesthine ora ngerti. Nek ujukan wis nang pawon. Kendi wis tak kebaki.
1: Karo meneh biasane kowe iki nek bali njujuk pawon kok dadak metu ngarepan.
0: Kuwi jenenge
1: dilir wedang dhewe golek panganan dhewe. Kok ngowahi adat ta kowe iki?
0: Ora jeneng ngowahi adat, Pak. Ini cak-cakan wong tua kaya ngono kuwi ora adil. Nek sing teko dayoh tok cepak-cepaki. Nah, di sing wedang anget, nyamian, panganan, bareng sing mulih anake. Tresno wong liya apa tresno karo anak kowe iki, Pak?
1: Lah ya tresno karo anak, wong liya ya tresno. Ning nek dayoh tak suguh wedang anget iki tegese aku menghormati tamu. Nek kowe iki anakku, nek aku kon nyugya-nyugya kowe iki tok ya kurang pas.
0: Nek sing teko tamu dikurmati, diajeni, disuguh.
1: Nek eneng.
0: Ning nek sing mulih anake keluargane nengke wae. Kok ngono kok ngaku pendeta.
2: Kakang dang sing iki.
0: Piye?
2: Lah wis tak aturi. Nek kepengin nduk, nek iki wis dimawis.
1: Nek rumangsaku aku dadi pendeta ki ya ora. Tegese ya ora banget-banget lekku. Tumindak sing ora bener. Nek jeneng anak teko dadak kon ngladeni. Terus nek meri kaya dayoh kuwi. Apa tumrape aku isih kleru?
0: Ya perkara kleru lan ora iki dumantung penganggepe bapak iki piye, ya ta? Nek panjenengan iki pancen pendhita tenan ning Gunung Lawu Ki Ajar Lokantara iki kondang pendhita. Kra ya kudu tanggap sasmita nek ana anak mulih iki piye, kra ya kudune ngerti.
1: Lah iki aku sakte gedhi tak takon, sak jenenge aku wangsulan. Kok kowe pirang-pirang dina udah karana 10 dina ora mulih ki kowe ki nang ndi terus nek bengi le turu nang ndi
0: turu ki sak nggon-nggon wong prihatin ki ngendi-ndikno lah bapak ki kudune titen karo solahe anak kuwi titen anggere menjangan grangsing mulih ki meni kentekan paitan gue main bobotoan. Wong tua ngerti ya nek anake seneng botoan, mulih ki cepai paitan, dolke sapi wa dolke sawah.
2: Kakang Gangsir. Boyo leren to, tumindakmu. Main.
1: Loh, adimu wis ana nuturi kok.
0: Tumindak. Leren li main.
2: Ayo main kuwi.
0: Leren li ngabotoan. Leren li nginum. Kuwi jenenge ora tanggap karo kahanan. Main kuwi golek serawung kepenak banget. Golek utangan iki nek nggo main gampang.
1: Gampang.
0: Ngono lho.
2: Nek ora ono wong main mulya, Kak. Ora ono.
0: Kok butuh mulya ngono.
2: Lah ya mesti to.
0: Jeneng wong mulya kuwi diajeni wong. Diajeni wong digatekke wong apa sing ditindakke kuwi ditiru dening wong kuwi wong mulya. Ning nek wong mukti apa-apa keturutan jare arep muktekke anak. Kok aku apa-apa ra entuk main kleru.
1: Apa nek aku kudu muktekke anakmu jo anak sing kudu main kok. Ra ora.
0: Bapak iki pendhitane ora dong. Sing jeneng main kertu kuwi kekuatane ngungkuli sinau kitab suci.
1: Rapeng kowe
0: ceki dengkek. Di wong urip aja nganti kedengkek
1: dengkek iki piye. Ngerti dengkek Pak tak muni.
0: Nah, kalau bapak kudu meguru, wong tua kan diani anak orang gugu.
1: Aku upama ora seneng kok ceki dengkek ku mau tak kira ora apa-apa wong. Jaba pi aku ora seneng ping pindhone aku wis tuwa. Nek nyinau perkara ku kok ngono ku ndak ngeceh-ceh pikiran tuh rapi
0: kok jeneng ngeceh-ceh pikiran bapak kondo nek main ki Monggo bapak rum tau ngrasake nek wong kalah main ki kaya ngopo?
1: Tau rum aku ora seneng.
0: Maling ku rape. Kleru.
1: Kleru.
0: Monggo bapak rum tau maling.
1: Durung.
0: Nah, kudune bapak ki ngaturke penuwun karo sing gawe urip. Anakku mendangan grangsing ora tak ajari maling kok pinter maling.
1: Apa ora kondang kondange
0: wong? Kondang.
1: Ing atase ajar kok duwe anak maling ora kondang.
0: Kula kuwi. Heh. Tegese aku maling iku ora kok niatku ndak ala ki ora. Ning aku ngelingke karo wong desa supaya padha njaga desane. Desa ki nek ora diambah maling ora ana wong rondo.
1: Ya bener.
0: Ditambah maling, wah rondo mumpang.
1: Bener, bener kandamu. Ora kleru
2: maling iki ning ndi kan.
0: Apa-apa kok diklerokke? Kapan mendangan grangsing iki maling konangan? Durung tahu. Kecekel durung tahu. Nek ana wong maling gampang konangan, gampang ngecekel, ki mesti le maling ora nganggo tata krama.
1: Atur maling sing nganggo tata krama ki coba bapak tak krungu.
0: Maling sing nganggo tata krama ki desa ngendi sing arep dimalingi? Mesthi ana pojokane ning desa. Aku mandek ning pojok desa kono, jawab karo kaki danyang nang danyang semoro bumi. Nyuwun parilah le arep golek rejeki sarana maling. Nek desa kono ana jaratan, Pak. Diapalke iki.
1: Ya upama aku rapat ora apa-apa ning aku meling karo aguna.
0: Aku mlebu ning jaratan jawab karo sing semare pisanan ning ngono.
1: Sing cikal bakal.
0: Sing cikal bakal. Jawab amit-amit, nyuwun parilah le arep golek rejeki sarana maling. Ngukup lemah jaratan. Sawurke dhuwur omahe sing arep dimaling. Bapak kudu wani nguntal lemah jaratan. Nek kowe wis wani nguntal lemah jaratan padha karo kowe dianggap dadi keluarga makam.
1: Nek bapak seneng maling,
0: ora bakal diwedeni karo
1: gemet. Wejangane kakamu kulokno ning aja dicakke.
2: Iki aja tak selesih. Kok dibolokakan gangseng diwi penemu maling ya toto kramane terus ono ngelmune.
0: Iya
2: iki ini ngecep ngelmune ngerti kan
0: eh?
2: Ini ngecep ngelmu maling main
0: kuih ini ora sah nek kowe arep meguru meguru karo aku. Aku kuih mengulinake ngateke ngelmune banyu kali. Nek bapak arep tentrem gunakno ilmune banyu kali. Sing wis keli ya wis. Lelakon sing tak anggap ala ya wis ora usah tak pikir. Nunggu sing arep teko, nyukuri sing wis ana. Kowe wis bener lho, Pak. Duwe anak werna loro, sing siji tumindak apik, sing siji tumindak ala. Kuwi jenenge wis genep ngono lho.
1: Mergo jagat kenenge mung becik ro.
0: Nah, bapak ra sok ngajari muridé ngono ta. Donya menika wonten kalih perkawis nggih sederek, ala becik bener rupa sugih marat padang peteng lan liyane.
1: Wong bapak kowe milih sing elek. Gandeng aguna milih sing apik kowe milih sing elek.
0: Aku ki ora milih sing elek. Ning aku kepengin mbuktekke ngono lho, Pak.
2: Kepengin mbuktekke.
0: Oh, jebul maling ki ya ora kepenak. Ngalam donya ki ora ana wong urip kepenak. Anane mung keturutan lan ora keturutan, ngono lho. Wong kepenak ki ora napa maling ki kepenak. Mbabah tembok ki nek ora ngerti cara-carane rekoso. Iya tak harus nyolong sapi ini orang ngerti watak yang sapi orang bisa tak kudu sinau
1: sinau.
0: Nah
1: ning ning ilmu titan orang begur nganggore sawi jeneng wong pinter kowe lak mung ilmu titan mau kok bangun.
0: Aku ki ngendikane dawuhe bapak le kowe kuwi nek iso uripa nganggo cara netepi darmaning lung tinulung wis tak cakke Pak.
1: Lah yo bapak kok lemangsane kok
0: ana bocah wadon durung payu rabi kantane duwe anak siji loro tak cedhaki supaya ngrasake ngladeni wong lanang.
1: Ning bapak ki nggone mulang kok ora perkara kok kuwi kok lung tinulung ki tegese nek ana wong keserakat butuh jaluk tulung ditulungi ora kok prawe.
0: Ini bapak ora mikir nek ana wong wedok sing do dadi rondo ora mesake.
2: Malah saya
0: tak tulung ya Pak. Kudune bapak ki matur nuwun. Ora usah ewuh mantu kowe wis duwe putu lho.
1: Saya kondang galuh. Anake ajar lo kantor. Anake
0: ajar lo kantor.
1: Sing siji tukang ngetengi prawan kondang ape. Kanggone kowe.
0: Tegese menjangan gerang sing anak lo kantor kuwi duwe wiji bibit unggul.
1: Iso njunjung jenenge wong tuwa. Ning kuwi kanggone kowe, Grande. Nek kanggone bapak, sithik kowe ora seneng tak kandhani.
0: Pak. Aku tak kondo ya.
1: Ya kondo apa?
0: Jane aku mulih kuwi mergo wis ngrasake pirang-pirang keluputan sing tak lakoni dosa kleru lan luput. Ya aku ngarep matur bapak, aku iki kepengin mertobat.
1: Kowe kepengin mertobat?
0: Tak bali urip nganggo dalan sing bener. Nganggo cara sing ora gawe lingseme wong tuwa.
1: Atiku seneng branting menawa kowe kebuka atimu bakal mertobat marang sing gawe urip.
0: Bapak gelem ngapura aku, Pak.
1: Mesti wae gelem Bapak.
0: Aku rumangsa kleru, Pak. Aku rumangsa luput gawe wirange wong tuwa. Aku tak mertobat ya, Pak.
1: Sing nggonku mertobat
0: lahir
1: batin. Nek lahir batin ngono kudu sineksan dening Kang gawe urip.
0: Bapak tau ngendika nek menjangan gerang sing gelem mertobat apa penjaluke arep dituruti. Mertobat kuwi nganggo syarat ya, Pak.
1: Syaratnya apa?
0: Sawah kidul desa tak boleh.
1: Kandamu matur bapak nek amer tobat
0: Pak.
1: Lah kok kepuntane ning arek adol sawah.
0: Sawah kae tak dol. Sing separo tak nggo nyarutang, sing separo tak nggo pamitan karo kanca main.
1: Wong ampuh kok ngantek ndek utang ki mergo kalah apa mergo ngopo?
0: Ayo mergo kentekan paitan. Jebul wong urip ndek utang ku ora tentrem, Pak. Aku mertobat, aku tak nyoba ngakoni urip sing ora duwe utang ngono lho, Pak. Nek aku mung pamitan aku laran le main, kanca-kancane do ngenjepi aku.

0: entuk to, Pak.
1: Sing kidul desa Artok Dol ki aku yo mikir dhisik.
0: Entuk apa ora?
2: Entuk apa ora, Pak?
1: Saya sabar, sabar.
2: Sawah kidul desa nek entuk aku bertobat. Nek ora entuk mati lo, mati lo, Pak. Ayo. Ojo dia ana lagi.
1: Jan sing ojo kowe ngomong jebul wis pingirke blas. Jedere menungso kuwi blegreke mas. Nanti kwalih blegre menungso patang kowe mas. Tegel kula sono bapak. Bapak iki sing gedhekke kowe sing eling yen.
2: Bapak sabar. Aku ngerti. Nek mestine anakku kudu bekti karo wong tuwa. Kudu bekti karo sedulur tuwa. Kudu bekti karo sing buka lawange urip mulya nang nelakone Gransing dudu kuwi
3: Kakang Gransing
2: opo aku no
3: sawah sing kaisah pentak kanggo urip atau dolan nenek kowe miloro iki wong tuane dhewe aku ora timo
2: aku ora niat miloro nanging aku niat males karo bapak orang gatek ke anak coba Gransing kuwi karo aguna tuwa sapa Pak
1: tuwa Gransing
2: le lair dhisik sapa
1: dhisik Gransing
2: nah, aku sing lair dhisik rupane ala kok sing keri bagus
1: kabeh kepalinge sing kuasa duduk salah bapak
2: tegese lemu manten anyar karo simbok duwe anak pisanan kuwi lemu temandang waton musruk wae bareng arep metune anak angka loro kok gatekke Gransing ora tau untuk gatekke Gransing to ujo ora mulih ora digoleki kungkum ning kali bapak ora ngaroke tegese tresnamu mung karo aguna ora karo Gransing
3: kabeh mau mergo pindah kotak
1: karo mbok menawa rasane Gransing nek jane bapakku ora ono tembung bang jenenge bang Sinadan kowe yo anakku aguna yo anak ning kene kowe ora iso ngrasak
2: sakarmu nanging aku saiki wis saya krasa nek wong tuwa ya bapakku Ki Ajarno Kanto ora tresno karo Gransing adikku Nom Aguna ora tresno karo Gransing wiwit dina iki Pak Aguna sikilku mok ngidak gunung lawu bapakmu minangka lantaraning anak aku ora butuh mulya saka wong tuwa nanging ngapar dandane awakku mulya-mulyaku dhewe nek aku gelem rekoso dadi mulya tegese anak ngangkat jenenge wong tuwa aku ora semende karo wong tuwa anggar nolto uripku dhewe aku arep minggat aku lho
3: iki
2: tinggalane bapak gagelaken kabeh minggat

Mendingnya bapak, ojo ngantuk.

0: dadi kejaba kowe arep nutup tutane ya sing arep kuwi ninggalke dudu rame.
1: Terus iki pengen padha kita menang. Padha kita.

ini aku. Kowe duweni kabisan sing mesti kudu kanggo darmeke

Tomar, toma, toma.

0: kang pancen
1: nyuwun. Inggih Sang Prabu.
0: Kang sing ngendikan. Sami bening kang pancen nyuwun ora lalitan sang. Ngaturake sungkem kang dilarase panem Brahma lho yanen najan to campur-campur. Tak tampa mung pengestu wae ditampani.
1: Sangat anggen kula mundi Sang Prabu. Mugi andadosno kegiatan saklamin pun kula marangkani wonten ing kraton Kediri menika Sang Prabu.
0: Gandeng Kakang Patih Luwak. Minangka badal wakil tunggonku mbak Patang Amung cuk kraton. Kula aku njaluk kelakuane Kakang Luwak. Dibandingkan tak sampai lagi marang kakang Sulman jatuh lagi mengersak.
1: Nuninji Sang Prabu pilih ingkang dados jejiban kula sedaya pemengkonan dalem wonten ing kalenggahan wedal menika sampun ketingal endah Edi Penny karono gumreguting poro kawulo panjenengan dalem anggenipun sami memangun wontening pepengkonipun piyambak-piyambak pramilo mbok pilih panjenengan dalem badhe naliti priksa sak wanci-wanci saestu wonten badhe jiwa ing penggalih Sang Prabu.
0: Yo, tak tumpo kakak patik teges gonku jemeneng ratu ring satun kediri sini kuyung gening poro noro projo ujuring poro tamuai beso ngadi sokan
1: leres ini sedaya menikah awit kawicaksanan penjenengan
0: ora kleru gonku misudo marang kakak patik minoko rangka ku gonku jemeneng ratu.
1: Ya ampun sangat-sangat ngoten iku ya. Nggih.
0: Kene Kakang Sulman. Pungkasane sasi iki mestine para kawula kuwi kraton Kediri padha netepi kewajiban. Angsun pajek bumi lan wangunan kang kudu bisa matung pola nae sasi. Tapi apa kabeh pro kamu padha nindakake jejibane apa durung?
1: Sampun Sang Prabu.
0: Wis temenan.
1: Inggih. Sampun kula caaken wonten ing pundi papan lewengkon anggenipun memangun menika nggih. Ngangge redana pajek menika.
0: Yo. Dalaran ngene Kakang Gunung.
1: Nggih.
0: Kumpuling dana pajek ing setahun iki samengko bakal bali ning para kawula ning desa ngadiso.
1: Leres.
0: Diwujudake wewangunan apa sing dikarepake.
1: Nggih, leres.
0: Sawetara dikepenake nggone suwan gandeng akeh para praja kang padha suwan.
1: Nun nggih, sendika ing dawuh.
0: Nger putraku Suryaka. Dun paring pangandika kula Bapak. Rondongan sek maju suwan nggih pejabat.
2: Nun nggih, sendika.
0: Widodo suwanmu ning kersane Rama nggih.
2: Kelijin. Angsal berkahing Gusti ingkang akara jagat. So pangestu dalam rumah Prabu Dadan Tis. Sowan kula winantuing karajan. Mboten kesupen kula ngaturaken sukem pangabekti.
0: So, Rama tampa kanthi bungahing penggalih Rama. Rumangsa bombong nampa sungkeme bocah sing istiwasa kang tansah mbangun miturut marang wong. Yo mung pengestune wong Rama wae kasok marang sliramu yo nggih.
2: Dadi sangat ing pamundi guru mugian dados nujimat so andayanono tumrap kasantosaning jiwaraga saklami kula nderek mukti wonten sanipun Rama Prabu Dadang Gendhis.
0: So kejaba kang saka kuwi Suryaka aku kepengin mundut pakaryan kang tak sampai lagi marang Suryaka diaturake ana ngersak.
2: Dadi kepare matur lepat nyuwun sih pangapunten. Anggen kula nindakaken jejibahan gladi poro nem-neman ing sak mangke badhe dados prajurit sampun kula tindakaken. Lan wekdal meniku purwaneman sampun ketingal. Anggenipun olah dedamel, olah kridani ngaperang sampun trampil lan tergintas. Sak wanci-wanci Rama Prabu Dandang Gendhis ngersakaken tedhak aniti priksa sedaya sampun boten damel kuciwa.
0: Yo, Gandeng kuwi putrane Rama. Ora mung bab dadan perang aperang, nanging uga bab olah raga lan seni budaya sing ngrembakake. Ra yo ngono to Kakang Pak.
1: Leres, leres.
0: Sawetara dikepenake nggone suwanane kersane Rama.
2: Kanjeng Sendika
0: Senopati Yudapati. Senajan Yudapati Basuki sowana ning ngersak. Jauh tak tampa. Mung pangestu ku wae tumrapu marang Yudapati.
3: Sangat anggen kula mugi tansah kegiatan anggen kula gelar mesti wonten ing kraton
0: iki. Jauh kejaba kang saka kuwi Yudapati. Yudapati ndak paringi jejiban supaya njaga tepis wiring kraton Kediri. Lah diaturake nang ngersak.
3: Kulo cepat kedhapi. Tepis wiring kraton Kediri tansah ayom-ayom dipun tentrem, boten wonten trik sanjene rusak. Pinten mubet wonten ing kraton Kediri.
0: Jo, aku percaya marang Yudapati. Nanging ngono Yudapati. Pisowanan kang ngarep seliramu dak jauh supaya pratitis sakti. Wewangunan-wewangunan ing taun iki kang mestine kudu wis meh rampung. Lah iki mbok

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
5: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambil
6: herbal hanya di Smartwatch Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smartwatch Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aris in

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita terutama ya, karena payudara merupakan sumber energi juga untuk

kita diobati. Izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agar lebih jauh.

0: dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

106,6 Citra FM Lubuk Lingga. Sahabat Citra, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Citra? Mudah-mudahan semuanya baik, sehat,

ya walafiat pokoknya, dan terbaik untuk sahabat Citra untuk segala rencana serta aktivitas hari ini. Ya, senang sekali Bang Jay kembali hadir menyapa sahabat Citra di hari Senin ya. Setelah kita liburan di hari Minggu, mungkin libur bersama keluarga, atau ada yang jalan-jalan keluar kota gitu kan, atau ada yang di rumah saja. Ya, yang penting untuk sahabat Citra, mudah-mudahan liburnya berkualitas dan bisa membuat bahagia. Ya, berjumpa lagi bersama Bang Jay di hari Senin bahagia, Senin yang punya cerita ya, cerita awal bulan maksudnya. Kalau awal bulan itu beda sih, kayak indah, bahagia gitu ya, senyum-senyum terus. Kenapa itu ya kira-kira ya sahabat Citra ya? Tapi itu nggak berlaku bagi yang gajiannya tanggal tua atau tengah bulan sahabat Citra ya. Itu hanya yang gajiannya tanggal muda, itu berlaku tuh senyum-senyum terus tuh. Atau ada juga yang udah gajian tapi masih cemberut aja ya, pas dihitung-hitung pemasukan bulan ini, aduh banyak minusnya gitu. Sabar ya, mungkin di bulan ini bisa bertahan dulu ya, bulan depan baru tuh ya semuanya serba kecukupan lagi, amin. Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdutnya Bang Jay temani aktivitas sahabat Citra di pagi ini hingga pukul 8 pagi nanti. Tetap raparkan barisan untuk sahabat Citra, ditemani lagu-lagu dangdut koplo, pop koplo, serta dangdut hitsnya. Jadi untuk sahabat Citra harus bahagia hari ini, karena Bang Jay gak mau tuh hari Senin sahabat Citra ada yang murung, ada yang pagi-pagi udah ngedumel aja gitu kan, terus ada yang merasa masih capek badannya, malas untuk aktivitas atau kerja. Hey, harus semangat. Ada juga yang sampai saat ini juga mungkin masih rebahan aja tuh ya, nggak tahu mau ngapain aktivitas hari ini, mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Ya pokoknya sahabat Citra semuanya, Bang Jay harapkan hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan bahagia, dengan berkualitas juga. Lakukan aktivitas terbaik untuk sahabat Citra sehingga kita sore hari nanti mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh sahabat Citra. Semangat untuk sahabat Citra semuanya, dan untuk sahabat Citra yang mau bergabung silakan Bang Jay juga akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Serta Bang Jay juga sudah ada status terbaru ya, silakan ditinggalkan jejak di kolom komentar via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Tapi sahabat Citra, di pagi ini Bang Jay ada informasi penting yang harus Bang Jay sampaikan seputar BPJS Kesehatan ya. Update informasi untuk sahabat Citra, para pengguna dari layanan BPJS Kesehatan sahabat Citra. Ya, ada informasi apa sih seputar BPJS Kesehatan di hari ini sahabat Citra? Jadi untuk sahabat Citra nih, iuran BPJS Kesehatan sekarang bisa ditabung. Loh kok gitu ya? Bisa sahabat Citra, dan langsung saja Bang Jay sampaikan. Ya sahabat Citra, pernah kepikiran gak sih kalau bayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan gak harus sekaligus? Gimana kalau cukup sisihkan sedikit demi sedikit setiap hari saja sahabat Citra? Ya jadi sekarang itu sahabat Citra, bukan sekedar angan lagi melalui program Nadi JKN, menabung demi iuran JKN. Masyarakat terutama yang memiliki penghasilan tidak tetap bisa menabung sedikit demi sedikit melalui mitra BPJS Kesehatan. Dan nantinya saat saldo tabungan sudah mencukupi jumlah iuran, pembayaran akan dilakukan secara otomatis untuk iuran BPJS Kesehatan. Jadi sahabat Citra, kamu nggak perlu lagi khawatir, lupa, atau kesulitan menyiapkan uang iuran sekaligus di akhir bulan karena menjaga kepesertaan JKN tetap aktif. Berarti memastikan perlindungan kesehatan selalu siap digunakan kapanpun dan dibutuhkan. Sisihkan sedikit setiap hari agar tetap terlindungi setiap saat.

0: Ya, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra Budaya Bangsa. Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Ya, sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi hari ini ya. Informasi update cuaca Kota Lubuk Linggau, sahabat Citra, pagi ini agak-agak mendung tapi prediksi Bang Jai panas ya, sahabat Citra. Ini kamu bisa. Jadi mendungnya itu tipis aja, sahabat Citra, dan tadi sunrise emang gak kelihatan, tapi sengingi, apa sih kalau istilah bahasa Jawa sengingi ya, kayak siluet-siluet matahari itu udah kelihatan, sahabat Citra ya, dan prediksi Bang Jai panas biasanya kalau udah kayak gitu. Kau maunya apa? Aku maunya apa? Ya, mudah-mudahan aktivitas juga lancar lah, ditemani juga dengan cuaca yang cerah untuk wilayah Kota Lubuk Linggau. Dan silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977, Bang Jai akan sapa ada siapa dan di mana. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Losilti.
1: Awali pagi dengan happy bersama Gerol Suti, sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mas Artanto ya, kawasan Trembesu.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari Senin ini?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, selalu ceria, ya. Semangat selalu pokoknya ini.
0: Tanggal 3 Agustus, mudah-mudahan rezeki tidak terputus ya.
1: Jangan lupa kalau seandainya kesehatannya kurang bagus, minum agar.
0: Nah, gitu, betul kan, sekali, betul sekali. Wah, ternyata masyarakat itu bisa banget.
1: Kondisi semakin bagus, kesehatan semakin mulus, dan pulus juga semakin halus.
0: Betul.
1: Selalu konsumsi agar ilus ya.
0: Betul sekali. Wah, ternyata masyarakat itu pagi ini puitis sekali ya. Sepertinya Mas Artanto pagi ini sedang berbahagia kabarnya ya.
1: Iya, pokoknya selama Soekarno Hatta itu berbaris dalam dompet aman itu.
0: Iya, kita selalu mengingat ya, di bulan Agustus ini apalagi tuh selalu ingat sama Soekarno.
1: Iya.
0: orang gak bulan Agustus aja kita cari-cari Soekarno. Jangan lupa ya, sama wakilnya juga ada Bung Hatta di sana.
1: Iya.
0: Nanti sebut Soekarno aja, Bung Hattanya nggak mau.
1: Iya, makanya kalau nggak perlu Soekarno Hatta ini berbaris aman.
0: Iya,
1: merdeka
0: ya. Semakin banyak Soekarno Hatta, semakin merdeka kita ya.
1: Iya.
0: Iya ya. Nah, memang bulan Agustus ini emang harus ingat terus sama pahlawan ya.
1: Iya ya, itu.
0: Apalagi orang yang memproklamasikan
1: kemerdekaan
0: ya, betul sekali. Jadi kalau tanpa mereka juga,
1: dan kita ini sebagai bangsa Indonesia kan tinggal meneruskan estafet perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia kan. Mudah-mudahan akan terus semangat, baik berjuang di dalam keluarga dan berjuang untuk memajukan suatu bangsa dan negara lah ya.
0: Betul. Emang Mas Artanto masih berjuang sekarang, Mas? Berarti belum pas dong sekarang ya?
1: Apa?
0: Emang sekarang masih berjuang ya Mas Artanto ya?
1: Ya, kita ini sebagai bangsa dan warga negara ini akan terus berjuang terus nih.
0: Berjuang
1: dari segala sektor.
0: Sektor. Salah satunya sektor apa ini?
1: Salah satunya sektor itu.
0: Kiranya sektor yang lain gitu ya?
1: Iya itu. Salah satunya sektor kewanitaan ya. Iya.
0: Ya kalau sektor itu semua.
1: Masuk arah ke situ nanti atau itu
0: ya. Enggak, aman lah kalau itu ya. Aku pagi ini nggak akan bahas ke sana ya. Tapi Anda sendiri yang membahas ya. Akhirnya aku
1: sudah tahu arah tujuan Anda ini sudah kebaca ini.
0: Iya, yang penting berjuang Mas ya.
1: Iya, pokoknya itu kita sebagai warga negara selalu beroptimis ria.
0: Optimis.
1: Selalu menjaga kerukunan antar bangsa dan warga negara yang lain, ya, antara suku dan suku yang lainnya.
0: Betul sekali, setuju kalau itu Mas ya.
1: Iya, itulah yang susah itu menjaga suatu keutuhan suatu bangsa sebenarnya. Kita ini tugas kita ini tinggal menjaga suatu keutuhannya saja.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: aku kan ketawa itu karena aku bahagia.
1: Iya.
0: Aku bahagia melihat Mas Artanto pagi-pagi nelpon ceria gitu kan.
1: Iya,
0: pagi-pagi nelpon nangis, aku juga ikut nangis nanti. Iya deh, mau ditemani lagu apa ini?
1: Aku mau dengerin lagu dari itu aja lah.
0: Siapa?
1: Memori Berkasih, ada Memori Berkasih?
0: Memori Berkasih.
1: Siapa sih kumpulnya ya?
0: Wah, sebentar ya. Memori Berkasih. Ada nih.
1: Dari siapa itu?
0: Dari Nela Karisma.
1: Oh, nggak ada yang lain ya? Dari selain Nela Karisma ya?
0: Nggak ada.
1: Ya lah, nggak apa-apa lah. Dari Nela Karisma, nggak apa-apa. Nggak apa-apa
0: ya? Oke, nanti diputerin Memori Berkasih. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mamis, ada Pak Kartik, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Tiroidi, Bapak Timah, Bapak Depan, Mama Isla, Mas Aladin, Mbak Wijianti, Mas Arif, juga Pak Junaidi, Budi Sumarmi, ada siapa itu? Loh, Pak Hal dan Ayah ini, Mama Indra, Mama Irma, Mbak Fitri, Mbak Gus, juga Pak Herawati, Mbak Putri, Mbak Lawang, juga Mas Putra, juga Mas Edi, Semangol, Mas Yudi, Mas Umarno, Suratno juga. Buat semua pendengar Citra dimanapun berada lah yang sekarang bisa mendengarkan. Selamat mendengarkan, yang belum disinggol mohon maaf, mudah-mudahan lain kesempatan, lain waktu disinggol kembali ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas Artanto ya.
1: Oke, untuk Mas Pijay semangat terus, mudah-mudahan saya selalu sekeluarga ya Mas ya.
0: Amin.
1: Selalu jaga kerukunan antar keluarga dan antar tetangga dan antar bangsa dan negara.
0: Betul ya, sekali ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto ya, kawasan terbesu yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu, bahagia selalu, itu tuh yang terutama ya Mas Artanto ya. Walaupun kadang-kadang hidup memang perlu perjuangan, tapi yakinlah perjuangan itu akan mengakhirkan dengan kebahagiaan. Kita sapa lagi ya, lu Citra, kopi dan kita gari lu selti. Semangat, ada Pak Yanto.
1: Iya betul, lama nih aneh Mas Artanto yang bahas sama si Kak Ane. Aku tunggu-tunggu ya mau berangkat deh.
0: Dia maklum lah Pak kita, kan dia
1: iya,
0: masa
1: betul.
0: Perjuangan.
1: Iya masih berjuang.
0: Masih berjuang.
1: Semangat Mas Artanto, berjuang.
0: Dia belum merdeka, belum merdeka di bidang yang tertentu tapi ya.
1: Iya betul. Tapi terlalu semangat, aku yakin kalau Mas Artanto.
0: Ya semangat sekali pagi.
1: Iya, makanya aku Agustus ini.
0: Iya, makanya aku dari tadi tertawa bahagia. Yang lihat dia bahagia, aku juga bahagia gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita semuanya ikut bahagia. Apalagi kalau dengar lagi yang lebih bagus lagi, misalkan dengar kabar bahagia. Wuh, lebih ya, bahagia kita ya kan.
1: Kalau nelpon sambil menangis kan dengerin juga menangis.
0: Betul itu, tiba-tiba Mas Artanto pagi-pagi nelpon nangis yang ngapain ini nangis ya.
1: Iya, ngapain
0: kita,
1: ini.
0: Kita semua ini ikut sedih karena dia bahagia, kita pun ikut bahagia. Apalagi kalau iya, memang dapat kabar bahagia. Beh. Lebih bahagia banget lagi. Iya. Ya deh Pak Yanto, mau ditemani lagu apa Pak Yanto?
1: Lagunya Pantun Cinta aja dari Sodik.
0: Pantun Cinta ya, ada nggak ya sebentar ya, Pantun Cinta dari Sodik. Oke, oh nggak ada nih Pantun Cinta nih, Pantun adanya Pantun Janda.
1: Situ aja lah, nggak apa lah.
0: Ada Pantun Remaja Bercinta, ada tuh?
1: Nah itu ya, oke, Pantun oke. Remaja Bercinta.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Pak Yanto?
1: Salam sapanya buat Mas Yanto, semangat berjuang. Buat Mas Aladin, dari pulau ayo berjuang, Jolanes. Jumlah sana. Buat Mbak Mis, buat Pak Karpit, Bu Karpit, Kang Adi Waluyo, buat Pak Jono, buat Pak Prianto, Bu Sumarni,
0: spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Jai adalah semoga saya selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Di kesempatan di 45 ini.
0: Amin.
1: 17 Agustus ya.
0: Siap.
1: Terima kasih
0: banyak. Ya. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Yanto yang di kawasan Waterfang selalu setia ya, yang di kawasan Waterfang selalu monitor. Wah, ada selalu bawa radionya kemana-mana ya.
2: Sama.
0: Saya selalu, kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lo Selti.
3: Halo pagi dengan Happy Agari Lo Selti, sehat segar.
0: Selamat. Luar biasa ya, pokoknya melengking pagi-pagi.
3: Biasa-biasa aja.
0: Apanya yang biasa-biasa aja?
3: Yo kajian ini dino malam.
0: Oh gitu, ya alhamdulillah kalau gajian tiap hari mah. Bang J juga kalau bisa nyari yang kayak gitu, ya kan?
3: Tiap hari belum pasti itu, Mas.
0: Kalau bisa belum pasti, ya enak lah kalau misalkan gajian 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kita mah sebulan sekali, gimana coba ya.
3: Tapi kan berjuta-juta itu.
0: Nah, berjuta-juta banyak.
3: Ini 50-50 atau 100-100.
0: Ber 100-100, kalau 100 30 hari udah 3 juta udah, ya kan? Apalagi kalau sehari sejuta, udah 30 juta itu udah.
3: Pokoknya disyukuri aja lah, Mas.
0: Nah, iya, kuncinya ya itu tadi.
3: Berapa kesehatannya penting disyukuri aja.
0: Betul sekali. Ya, selagi, kata Mas Artanto tadi, selagi Soekarno dan Hatta masih berbaris.
3: Yang penting bahagia, Mas.
0: Iya.
3: Kata utama itu, Mas.
0: Betul sekali. Mama Isla mau ditemani lagu apa, Mama Isla?
3: Lagunya
0: Asmara dari Happy Asmara atau dari siapa? Dari
3: Asmara aja.
0: Via Valen, Happy Asmara aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Sapanya kompo-komponya ada Tante sama Pak Yanto aja lah. Ini lagi sibuk, ini mau semuanya baju, Mas
0: Jai. Oke.
3: Bikin Masa Isla, terus mandi bayi.
0: Apa Masa Isla?
3: Ini pakai baju Isla
0: Masa Islah.
3: Aduh, banyak sekali, Mas Jai.
0: Baik, terima kasih banyak kalau gitu ya.
3: Iya. Mas Jainya, terima kasih. Kalau bertugas sampai tuntas, sehat selalu pokoknya, Mas Jai.
0: Amin. Amin.
3: Kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Isla sudah bergabung di kawasan U1 Pager Sari. Wah, Pager Ayu, Pager Sari. Pokoknya selamat beraktivitas saja pagi-pagi ini ya. Kita sapa lagi, ada siapa lu? Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selte.
2: Halo.
0: Kecilin dulu volume radionya, kecilin dulu. Nah, kecilin lagi, kecilin lagi. Ya, kecilin dulu volume radionya. Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Kota Riu, Kota Padang.
0: Papa Riu, Kota Padang. Kecilin lagi radionya, kecilin lagi. Ya, nah ini baru jelas nih. Papa Riu, kawasan Kota Padang ya.
2: Nah,
0: sedang apa aktivitasnya Papa Riu?
2: Sedang ngopi,
0: Bang. Lagi ngopi. Wah, pagi-pagi ngopi, iya sambil dangdutan ya.
2: Ya.
0: Rencana apa aktivitasnya ini?
2: Nah, rencana ini biasa gua abang di kebun nih. Mau ngomong
0: kopi ya, panen kopi hari ini ya.
2: Iya.
0: Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini, Pak Paryo?
2: Lagu ini kalau jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama ya. Iya, ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam ini untuk Mas Ardi, Mas Armono, Mas Ardi, Mbak Bus, untuk Mama Jaya.